zade jumare tambalinget bakari bambi jumare gangaringet musa jala jumare gangaringet tadana abdalla bongo jumare Sili mau korera, hari jarak dalai tangguja, ganggaring jadi, wambali tu korek kamu, aspani, kuyang kantene mamur mabuja.

0: tere. Sure yon kote nye ni.
1: A kote.
0: Ora yon kote ni. Kar yon kote ni.
1: Kusu kote nye ni.
0: Getere, Allah agara kebe tagar na khaso konchu ikeni arijanai. Nanti wa akini shirunga.
1: Yo.
0: Arijana kita yon kote ni.
1: Kote.
0: Alayi jahana ba kita yon makoto de.
1: Ayyane.
0: Tambiye dadi.
1: Tomo.
0: Alayi to oburen kita yon makoto de.
1: Ayy, agane.
0: Tambiye dadi.
1: Tomo.
0: Sulin kike be twin teni hangen palle aro hangen fodo dukure
1: mai hab ere jare karunga
0: namu ganda
1: ho ho rak tore goden ni matogo
0: hak
1: anga sanna ke munu sanna perni nyau
0: hak
1: andiga me ke sembe ho
0: hak
1: alaji bobo dinira me ke ho ho gana kuna ronda ka Lalla kana taka bare matao.
0: Ha.
1: Abare matare. Amaki. Kada du korre me ibu horo kunta me.
0: Ha.
1: Ibu manuali. Allah no hangan jere nya wi lumundi.
0: Ha.
1: Allah nda kordini.
0: Ha.
1: Anda mungulu. Kuna kalle nya wiki ni ada mare menga ni mena bonon Allah ko condition dai condition ma sorom goy nei anna jarungu anna horungu anna kuna tankam anna ku hadu mendi Nabuta Allah kenya kotenni.
0: Alaji.
1: Alaji bobore nanga surong kumte Allah. Anda mula suros ikina Allah kati kenya.
0: Ha.
1: Awambe surung dan jarung dan kebere waga. Ambe surung dan jarung dan nyaga. Arabun tu nyaga enda chuli ayu bintu ayu daimu ayu.
0: Ha.
1: Sambe jalaramme. Sona jagura garanna anda bagar jamu haja gasam masu gor ne lale kai
0: ta
1: anjare ta pani